0: Stella Longwe yuko hapa aweze kutujuza ambayo ametuandalia kutoka Imalonji leo. Ni yapi ambayo unayo Stella?
1: Indeed I am ndiri bwino kaiwe ulibwanji.